Mona ke moreki o na le mau smanga o teng mono soul taker o teng ngwana mthanti vula amabala anka mra mona he mo bene re kena se hlong sa rona sa le sa sihle o sitwa ke o sitiswa ke stifkega